0: 现在时间16点整。
1: Halo para pendengar semuanya, jumpa lagi di FM 93.1 setiap minggu sore dari pukul 4 sampai dengan 5 bersama dengan Jenny di acara Heni Xin Dian Xin 在台北广播电台 FM 93.1 每星期日下午4点到5点等你哦。

Halo semuanya, kita ada di dalam zona khusus untuk imigran baru di Taipei. Bagi Anda yang belum tahu, di Taipei berbagai macam pelayanan bagi Anda semua. Inilah daftar layanan publik untuk layanan dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 9 sampai pukul 5. Untuk Departemen Kesejahteraan Sosial, yang pertama, subsidi asuransi keluarga penghasilan rendah, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, dapat hubungi 02 27 20 8889. Anda bisa tekan dengan extension 1622 sampai 1625. Untuk layanan pengobatan dini untuk anak dengan keterlambatan perkembangan, Anda bisa tekan di 02 27 56 8852. Untuk program subsidi NGO bagi imigran baru, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda dapat menghubungi nomor 02 27 20 8889 dengan extension 6969 sampai dengan 6971. Untuk Departemen Pendidikan, informasi terkait tentang mendaftarkan SD, Seminar Pendidikan Dasar Orang Dewasa, dan informasi universitas setempat, Anda juga bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga bisa menghubungi di nomor 02 27 20 8889 dengan extension 1216. Dan untuk Departemen Kesehatan, Anda juga mendapatkan informasi tentang kunjungan pernikahan, kunjungan pasca melahirkan, subsidi di perawatan sebelum persalinan, dan subsidi terkait kesehatan eugenetika. Anda bisa tekan 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda bisa hubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 7118. Bagi Anda yang membutuhkan tenaga kerja, Anda bisa mencari informasi ini di Departemen Tenaga Kerja. 1. Untuk pelatihan kejuruhan, Anda dapat telepon di nomor telepon 02 28 72 1940. Layanan ketenaga kerjaan, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 02 23 08 5231 dengan extension 703. Dan Anda juga bisa telepon di extension 712. Departemen Urusan Sipil, Kewarganegaraan, Peraturan Sipil, dan KTP, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02 27 20 8889 dengan extension 6261. Dirjen Anggaran Akuntansi dan Statistik, Analisa Statistik dan Profil Populasi Imigran Baru, Pencarian Kerja dan Pekerjaan, Pendidikan dan Budaya, Pengasuhan Anak, dan lain-lain. Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999. Dan juga apabila Anda ada di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor

telepon 02-27-20-8889 dengan extension 7624. Untuk sekretariat layanan konsultasi hukum, Anda dapat menghubungi 1999 dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 6162 untuk Departemen Kebudayaan. Subsidi kegiatan seni budaya, Anda juga bisa telepon di nomor 1999. Apabila Anda di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3527. Informasi tentang Departemen Informasi dan Pariwisata, Rekreasi Taipei dan Wisata Kuliner, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999 dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3343. Untuk Departemen Kepolisian, Kantor Polisi Urusan Luar Negeri, untuk mendapat surat keterangan kelakuan baik, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-23-81-7494 dan nomor telepon 02-23-75-2105. Untuk Brigade Perlindungan Wanita dan Anak, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-59-2016 dan 02-27-59-0827. Untuk Departemen Pembinaan Pegawai Negara Sipil, Anda dapat menghubungi di Taipei E-Campus dengan nomor telepon 2932-0212. Oke, hari ini adalah informasi yang terpenting bagi Anda semua. Apabila Anda bisa mencatat atau apabila Anda membutuhkan informasi lainnya, Anda dapat mendengar ulang untuk informasi ini atau minggu depan Jenny akan bacakan lagi bagi Anda semua. Terima kasih.

Halo semuanya, jumpa lagi dengan Jenny di sore ini. Apa kabar semua? Tentu baik. Wow, gak terasa sekarang sudah bulan 10, awal bulan. Berarti kita 3 bulan lagi bakal masuk tahun 2027. Wow, cepat banget ya. Nah, sekarang ini kalau Anda lihat, kalau di mana-mana yang lagi main HP, yang saya lihat tuh suka ada app yang ada hubungannya dengan AI. Dan Jenny coba sering ya nonton sepotong cuplikan kecil atau drama seri kecil, itu semua ceritanya dengan AI. Jadi gambarnya AI, bintang filmnya AI, terus karikaturnya semua juga AI. Nah, jadi sekarang udah apa-apa tuh pakai AI.

Dan ceritanya yang uniknya itu banyak cerita yang suka ceritanya, misalnya dia masuk ke zaman klasik atau yang dari klasik masuk ke zaman modern. Dan juga ada lagi misalnya mereka tadinya misalnya tertusuk apa jatuh mati, terus tiba-tiba dia orang hidup lagi dengan di awal sebelum kematian mereka, jadi mereka diberi kesempatan untuk hidup kembali. Banyak sekali cuplikan-cuplikan atau cerita-cerita yang seperti itu. Nah, ini keluar pertanyaan baru. Andai kata kalau kita bisa kembali ke umur 20 tahun, apa yang akan Anda lakukan? Pertanyaannya bagus. Jawabannya dong lebih bagus lagi. Kenapa? Ya, andai kata kalau kita misalnya benar-benar ya ada mesin waktu, kita dibalikin lagi ke umur 20, apa yang Anda lakukan? Cepet-cepet loh, pikir dulu, kali-kali nanti mesinnya keluar, tut, pencet, balik ke umur 20. Apa yang harus Anda lakukan? Biasanya umur 20 tuh orang lagi hot-hotnya yang namanya cinta. Dulu kalau sekarang, time is money, love is money. Tapi kalau umur 20, enggak. Love is love, itu artinya hatinya masih pure, masih murni. Tapi kalau sekarang, sudah terkontaminasi. Ya, jadi kalau waktu umur 20, mungkin merasakan cinta itu luar biasa. Tapi kalau udah umur 40, cinta itu tidak biasa. Jadi makanya kalau di umur 20 itu, apa wejangan apa yang Anda ingin sampaikan kepada Anda sendiri? Atau hal-hal apa yang harus Anda sampaikan kepada Anda di masa muda, supaya di sekarang ini kamu aman. Kalau ada, bisa ada mesin waktu seperti ini, tentu kita akan balik ke umur 20, kita akan kasih tahu, ya, kalau menikah itu bukan menikah perorangan, tapi keluarga. Benar nggak? Keluarga kita menikah dengan A, dengan B, itu menikah bukan dengan orangnya, tapi adalah dengan keluarganya, dan juga dengan latar belakangnya. Memang, depan-depan mungkin nggak ada masalah apa-apa, tapi kalau misalnya udah jalan sampai satu pertengahan, kalau keduanya tidak bisa menyeimbangi, maka akan muncul hal-hal baru. Benar nggak? Terus kalau misalnya sekolah, kuliah, dengan kerjaan kadang-kadang beda. Ya kan kalau kita tahu nih, 20 tahun mendatang akan ada hal apa yang baru, terus terang aja. Kalau sekarang ada AI, tapi 20 tahun yang lalu, kamu bakal ketemu ada pelajaran AI nggak? Nggak ada, karena zaman itu aja, HP cuma tombol nomor, jadi kayak kalkulator gitu, benar nggak? Masih hitam putih. Tapi kapan mulai ada AI? Ya, kira-kira 3 tahun ini, benar nggak? Apa 5 tahun ini? Nah, jadi kalau 20 tahun yang lalu mungkin nggak kebayang 20 tahun kemudian akan ada hal apa. Jadi, kalau untuk pekerjaan, saya rasa paling cuma bisa kasih tahu kita di umur 20 harus serius. Nah, berarti kita harus kasih tahu anak kita belajar yang sungguh-sungguh serius. Benar nggak? Terus, ada lagi yang paling benar-benar yang mungkin ada penyesalan kadang-kadang ya di kita, yaitu tentang keluarga atau orang tua. Kalau mungkin dulu kita nggak berasa ya, kayaknya berasa orang tua selalu ngoceh deket-deket kita tiap hari. Nah, sekarang kita sudah di Taiwan, jauh dengan orang tua kita. Kadang-kadang kita kangen, tapi kita jauh dengan mereka. Nah, kalau bisa di umur 20 itu kita banyak-banyak dekat dengan dia. Jangan suka nyeletuk, jangan suka ngoceh, tapi kita banyak dekat dengan dia supaya hubungan kita tetap baik sampai saat ini. Bener nggak? Bener kan? Iya. Jadi jangan terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri. Apalagi kalau yang istilahnya sekarang kan ada di umur 40 misalnya. Balik tahun umur 20 berarti kan Anda masih muda. Orang tua juga masih muda. Berarti Anda kan cita-citanya udah tahu nih orang tua kamu bakal umur sampai berapa. Nah, jadi kan kamu harus apa? Manfaatin waktu dan juga bantu dia untuk jaga kesehatan. Benar kan? Dan juga kalau di umur 20 mungkin kita sering lebih banyak memikirkan sendiri. Jadi ngasih tahu sendiri juga ngasih tahu banyak cintain sendiri. Karena kenapa? Kalau kita enggak jaga kesehatan nanti di umur 40 kita bakal kenapa-napa misalnya. Misalnya ada orang yang suka diet, tiap hari diet aja. Akhirnya di umur 40 sakit mahnya yang enggak karuan. Misalnya ada lagi yang suka makan manis-manis, akhirnya di umur 40 mereka kencing manis. Ada yang suka makan garam asin-asin, di umur 40 akhirnya kena darah tinggi. Nah, jadinya hao-hao ai ziji, maksudnya seperti itu. Benar enggak? Tio-tio-tio. Nah, ada lagi kalau seandainya kita udah tahu nih untuk

sekarang ini kan kita udah lewati nih, kita udah ngerti gitu. Nah, jadi pada saat sebelumnya umur 20, kita harus bilang, kasih tahu kita sendiri harus rencen sengho. Bener gak? Jadi supaya nanti kita tidak menyesal. Bener gak? Iya, supaya nanti kalau misalnya bener-bener kalau AI ini bisa membalikan kita ke zamannya kita umur 20, waduh, berarti kita akan berarti kita akan tahu siap apa yang harus kita bicarakan di umur 20 kita sebelumnya, benar nggak? Nah, ada lagi kalau anak-anak kalian yang mungkin sekarang udah dewasa gitu. Nah, jadi ya mumpung sekarang kita bahasannya tentang kita balik ke zaman muda, jadi boleh kasih tahu mereka juga, jangan sampai mereka menyesal, benar nggak? Wejangan luar biasa. Oke, terima kasih semuanya. Xiexie dajia jintian you shou ting wo men de FM 93.1. Bu yao wangji o, xia li bai hai shi jixu shuo ting wo men de jie mu. Xiexie ni, bye.